0: kawina kasa, sarna kawina kasa, takan kan caktanya nyaw, munahana.
1: Aymara nakar, maya kiptanwa, halim korban tandi.
0: Bolivia,
1: Peru,
2: Argentina. Kampi, yakana kampi kun. A ver, makatanya apa nu kami panu kaka.
3: Ucho. Siempre te de amar, no te de
2: olvidar. Sayakir, tawina kampi, japkanchi, kusir tawin.

0: Txantapiz, utxikitaman tamanten gatu manuz, nio berimuz, pekaz jaiku ilaikunita, ez da, pero jaikunapiz, bai, jari muita gati bax, txak, napaikunapa, rura mazita, txai manto, porque txak, kai piña, hola, hola, imainalia, pasankalia.
1: Añi punxe, tata Luis, añi punxe, tata Luis.
0: Imainalia, Enrique, buen día, añi punxe, kachun.
1: Mana aling juta talois mana aling atin tuas kay giman naman aling touch hampi kwan.
0: Kunari, emana santa yasta. Hampi rita cha promosyon sa hampi raso na pahari.
1: Cha hampi rak atin man cha kasta cha ingka niya oso mong tata di cha hampi raso na simbi pa ilama man nyari kun nati ya.
0: No ve? Cha paipu ni mana ni pipis eh?
1: Man, naman tutulus. Aria tutulus, buen alimpo. Maita mama usibel si pung kaya naman na kalzari yung salintanya si pungsyo na mong kasi. Tuta chaskita to yaris, kanisara ka ni man na alim talok si meo. Kaya mstembra nun na rakhlasi si taskir ka pung ya.
0: Pero kamachi ko na sa takong taikus pa kasi ang mama usibia. Kacha ikaw, mana kaya picho no kansis bang. Wah kamachi ko na sa takong tarparimu nanti anis pa kachar paris pa kanko.
1: Lapas macam serkor kai mai terus kai herbal ni suatu hantai ningkas kai
0: mahu buat tenjerkat kai. Cai herbal pada waktu hantai ningkas anniversary kai serka.
1: Hari atas terus bueno hari pagari manjari kamu nejara ati minarangi cimat tak istu surari mesti mana nyawa yang kamu lawan mai terus ya wita mama manjari kamu nejara kan pun tidak tak istu bueno ati minamulangunya cai nisbahnya ni orang bueno tu kai mai terus Louis panus hari kamu sianca animpu jaya pai pekat animpu jani kita mana tibi kan musisianik mai mang ayuno mana wasilka cimat cai bueno piskunos hari kamu buat berkali kala pi cukio takupa kemarin guna seksi mai kemas kebersemis Tuku y tata deporteros mayores, caen los deporteros que marcar pancho. Ajá. Bueno, tata Luis, ya te echan, ni mismo, hasta que esto te me agrega mandar, si ahorita mandar, me agrega, si la he visto que callar el Godai entero, o ya le mejor una tata feliz, mamá, una paigo, si hasta que esto, tal vez. Tu kaya ke puyari musim panas wah kaya nama antemat selektif hamah ni mai karut kamp mai jadi bueno tatalus tatajus pavensiono sih yang pah masih layu ni tipu karena apa?
0: Ya ini ke paci satu kamar kacung hermanto ya sta bye pisna bye kamu pegang akhirnya tari kunarin ah mana cai hal cai gula cai mana ongkar pati siapa pun itu nila